Oye, zenaruru gedire kaire mitambo ne umudikiri kana mobi pol bena skiza tuni nyingi ndongi igwe tu otaidagan horinya dimone akua uge tare ara wandi kaira message uka andi kante mwa e kana f kana k ukena tuma na sms yutina marikiri 231752

0: reggae. Uvenya nyamu wankatha kumi na iziri shioguro, tukunde rainbow top, Trevor Don Ken, baina toto la nyeusi.
1: Makosa aye ye ram, kwera mpoksa ham, esuoka ham, tewe teta jelena pomone kwa aruka.
2: Tapi kereta mulutan lagi buka ni gua aru kaje.
3: Ya cek kira mau anda.
2: Ini, kami kusi aku ni gua aru tera.
1: Bukan kerana gua aru tu tersenjia.
0: Meru FM, Watanero ya Amiru.

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukadho makemeru tukenanire na tukuranie turi makubie neje tujage ntuko mwalimu mawira ntutomwari
1: ndijguru ndaro edoriedo ndare madrinda badiza yafandi.